ipau lila drama tungan tungan ba thorum singa sina leicha loiduna semjeri ba kashpani falgi sangai channel ni adomna tabiri ba si ngasi gi sangai channel ki thorum padinga sida kari karam ba thorum singna leicha loiri ba haibadu tabiri ba singi mafamda ning singjeri ayupung taruk minitara tab matamda lanthoktuna tahanjagani sida hidag pung taruk minitara manga chatpa matamda leibak ning bai sei Sanduktuna tahanjagani. Tungan-tungan ba saisakpa saisakpi singgi konjilda manipuri matamisai ayuk pung taruk minit kun mga chatpa matamda kudul tamjagani. Mahusagum konjil nachomgi thauram pung tarit taba matamda sandukjagani. Ngasi thang janumit oibana tamjari chayol sida manipur. Thauram putopada tingbang basing sanglakpam Deb Chandra Sharma yureka yurembam amadi irungbam manisana. Tharumasibu putokpi sagolsem roma.

Sangai channel da huzi kamu pudu na lakchari. Tongan tongan ba leibak ning baisai. Kudol gi ahan baina lokachari basi. Rup raga sai sak pakang budagi. B. Jayant Kumar Sarmana. Sairing ba leibak ning baisai ni. Kudol tamjari taminasi.